yeye akutumo wapeja wasa wamanya mekezia nizwa wiyonabia ututadayo ayeyo miri maturi maha ayeyi asura domari wusu se ayeyi apaso pentecost mayam pejano

Baruzimba. Yee! Hikabari! Sayang kapon! Oyonomi! Oyonomi! Sayang kapon! Mahandari mahu! Ambiara! Dariyo! Praise the Lord!